0: kampung. Dan juga dulu kalau kita masih ingat lagi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam begitu prihatin dengan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, di mana keberangkatan Baginda ke kampung-kampung adalah merupakan satu peluang yang baik untuk penduduk dan kampung tersebut untuk bersemu muka dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Dan saya ditugaskan pernah bukan hanya di kawasan bandar tapi di kawasan pedalaman menjadi jurucara. Memang saya suka untuk menjadi jurucara sempena keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan ini adalah merupakan nadi dalam hidup saya. Jadikan ia satu tugas yang saya suka untuk menjalankannya. Alhamdulillah, selaku rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, marilah kita memberi sokongan kuat dan padu dan juga menanai serta mempercepatkan hasrat murni Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam pembangunan kemajuan negara yang telah dirancang dan diungkayahkan serta Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia sangat-sangat diperlukan dan juga diharapkan. Bahkan dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga selalu menekankan, mengajak agar kita selaku rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam tidak akan kendur-kendur untuk mengekalkan azam dan tekad kita untuk terus berganding bahu, sentiasa memberikan sokongan terhadap Kerajaan Baginda. Pembangunan dan juga kemajuan negara akan dapat dilaksanakan dengan sempurna dengan adanya penglibatan dari dua pihak, iaitu pemimpin dan rakyat perlu bekerjasama dengan erat dan padu. Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Panti.
1: Setiap peristiwa bersejarah pasti dikenang melalui gambar dan rakaman. Namun, di sebalik setiap detik itu, ada suara yang menghidupkan suasana, menyampaikan maklumat dan menghubungkan peristiwa dengan jutaan pendengar serta penonton. Hari ini, kita telah menyingkap sebahagian daripada kisah mereka yang pernah menggalas amanah sebagai penerbit, juru ulas dan juru acara majlis sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pengalaman yang dikongsikan bukan sekadar kenangan peribadi, bahkan menjadi sebahagian daripada khazanah penyiaran negara yang wajar dihargai dan dikenang oleh generasi kini dan akan datang. Sesungguhnya, setiap suara yang pernah bergema di udara bukan hanya menyampaikan sebuah acara, malah turut merakam perjalanan sejarah sesebuah negara. Semoga segala jasa dan sumbangan mereka dalam dunia penyiaran akan terus dikenang sebagai warisan yang tidak ternilai. Saya mewakili seluruh warga penerbitan mengucapkan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Daulat Kebawah Duli Tuan Patek.

0: Ya, Amar ya, sebentar tadi telah pun kita dengarkan bahan sisipan untuk sempena dengan sebutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bersama dengan mantan juru hebah ya, yang mana mereka pernah menjadi penerbit, juru ulas dan juga juru acara majlis sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha
1: dan
0: Mulia.
1: Dan Alhamdulillah mereka ini orang dia pernah lokek akan ilmu mengusikan kepada kita dan itulah ya menjadi pelopor bagi kita ni ya. Dan untuk seterusnya sebelum kita mendengarkan berita pada pukul 3 petang ini, dengarkan bersama kembali ya soalan yang kedua. Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk di keempat-empat daerah merupakan salah satu acara bersempena sambutan ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Nyatakan tiga lagi majlis yang diadakan sempena sambutan ulang tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan. Kumpulkan jawapan berkenaan dan awak boleh menghantarkan jawapan tersebut ke empat-empat jawapan berkenaan pada pertemuan kita di jam terakhir nanti ya. Baik, teruskan setia bersama kami di National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Negara Brunei Darussalam hari ini meraikan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Kemuncak sambutan istiadat barisan kehormatan dan majlis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam. Bertitah pada majlis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyentuh tentang beberapa kemajuan semasa serta cabaran yang turut mendepani negara, antaranya keutamaan kerajaan untuk memastikan simpanan strategik, khususnya bahan api petroleum dan tong LPG bagi memenuhi keperluan harian dan sektor bukan minyak dan gas yang telah menyumbang kepada lebih separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Dalam titah, baginda juga memperkenalkan kerangka kerja dasar strategik pengurusan bencana atau Disaster Management Strategic Policy Framework. Kebawah Duli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmatnya mengizinkan berkumpul meraikan Hari Keputeraan Baginda pada tahun ini dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Beta ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak dalam dan luar negara yang telah menghantar perutusan ucap selamat kepada beta dan keluarga bersempena dengan perayaan ini. Sesungguhnya usia 80 tahun adalah nikmat yang amat besar. Hanya Allah jua yang maha mengetahui akan hikmahnya. Dalam hampir 6 dekad memegang amanah, beta bersama rakyat telah menempuh pelbagai liku kehidupan yang membentuk negara ini menjadi apa yang ada sekarang. Kita juga bersama-sama menyaksikan peredaran zaman dari pembangunan asas kepada permodanan. Hanya satu sahaja yang tidak berubah, iaitu

0: Ya, alhamdulillah kita sudah pun berada di jam ketiga ya, menerusi ruangan Serambi Petang untuk pertemuan kita hari ini. Dan seperti yang kita janjikan sebentar tadi ya, kita akan bersama dengan rakan kita yang berada di daerah Temburong. Namun sebelum itu, kita apa kata kita kongsikan dahulu soalan kuis, soalan yang ketiga ya.
1: Betul.
0: Jadi mungkin Muammar boleh kongsikan kepada pendengar.
1: Ya, jadi dengarkan ya terus ya, kerana dikongsikan hanya sekali saja kepada bis kita. Kerana memberi ruang, peluang kepada rakan-rakan kita untuk mengongsikan info dari daerah Temburong. Baik, soalan ketiga, pembentukan ekonomi blueprint. Blueprint Brunei Darussalam telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Pengida Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam. Blueprint adalah dilancarkan sebagai sebahagian daripada usaha untuk mencapai wawasan Brunei 2035 yang bertujuan ya untuk mempelbagaikan ekonomi negara. Soalannya, bilakah tarikh perkenan tersebut? Sekali lagi, seperti selalu dikongsikan, pembentukan ekonomi blueprint Brunei Darussalam telah diperkenankan dan blueprint berkenaan dilancarkan sebagai sebahagian daripada usaha untuk mencapai wawasan Brunei 2035 yang bertujuan untuk mempelbagaikan ekonomi negara. Soalannya, bilakah tarikh perkenaan tersebut? Adakah A, pada 5 Januari 2021 atau B, pada 6 Januari 2021 ataupun C, pada 7 Januari 2021. Simpan jawapan habis kita dan hantarkan nanti bersama dengan soalan-soalan yang lain. Keempat-empat jawapan berkenaan ya, hantarkan ke talian National FM.
0: Jawapannya adakah A, B ataupun C.
1: Ya. Baik, untuk seterusnya
0: kita terus sahaja ya bersama dengan rakan kita Nur Syarina yang sudah pun menantikan ya di daerah Temburong. Jadi apa kata kita sapa? Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
0: Ya, selamat petang
2: Izzatul dan juga Muammar di sana ya.
0: Jadi Syarina, kita seperti yang kita fahami juga ya, Syarina juga ada menyediakan ya bahan sisipan yang ingin dikongsikan bersama dengan pendengar kita. Jadi apa kata kita terus sahaja kita serahkan
1: terpaksa.
0: Bersama terpaksa kita terus sahaja serahkan kepada Syarina. Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Izzatul dan juga Muammar ya. Baik, pada petang ini kita akan terus saja mengongsikan bahan yang telah pun disediakan, tetapi kita akan cuba mengulas sedikit mengenai dengan perkongsian kita pada petang ini dalam rancangan Radioton Keputeraannya. Kita akan membawakan satu mungkin ada menyelipkan satu apa tu petikan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun 2014, memandangkan kita ni akan membawakan bahan berkenaan dengan kebudayaan yang ada di daerah Temburong. Kita akan cuba mengulas lanjut mengenai dengan etnik yang ada di daerah Temburong. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita akan terus dengarkan bahan ini bersama.
3: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya juga kita dapat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan negara yang ke-28 di dalam suasana sejahtera. Sepanjang 28 tahun kita merdeka, negara alhamdulillah telah berjaya mengekalkan keamanan dan kemakmuran. Semogalah ia akan berterusan untuk dinikmati oleh generasi demi generasi. Orientasi kita dalam melakar pembangunan adalah bercorak global, kerana kita tidak hanya melihat kepada liku-liku kehidupan dalaman, bahkan perlu turut mengambil iktibar dari peristiwa dan kejadian di dunia tanpa sempadan. Namun dalam segala hal, kita tetap perlu mengukuhkan jati diri kita selaku rakyat Brunei yang taat beragama, yang berawar galat, berperawis dan beradat.

0: Janganlah cepat-cepat mengikut arus, tetapi perlu berhemah dan patriotik di dalam mempertahan dan mengamalkan warisan berharga seperti akhlak yang baik, bahasa bangsa, dan sebagainya. Karena semua elemen-elemen ini adalah penanda bagi kewujudan kita.
1: Pembangunan di daerah Temburong berkembang pesat di bawah pemerintahan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin mengubah landskap wilayah ini, melonjakkan ekonomi dan mengeratkan hubungan penduduk pelbagai etnik dengan pusat bandar Pekanbangar. Pekanbangar bertindak sebagai nadi utama, menempatkan kemudahan am dan kementerian yang menyokong pertumbuhan lebih 10,500 penduduk di 5 mukim, iaitu Mukim Amu, Mukim Bangar, Mukim Batu Apoi, Mukim Bokok dan Mukim Labu. Pihak Kerajaan Kebawahduli sangat giat membangun daerah ini sebagai permata hijau melalui inisiatif Eko Pelancongan dan Taman Negara Ulu Temburong. Program Satu Kampung Satu Produk juga memperkasakan ekonomi akar umbi yang sekaligus menyatupadukan perpaduan penduduk yang ada di daerah Temburong ini dari pelbagai puak. Titah Kebawahduli Yang Maha Mulia mengenai kebudayaan Brunei sentiasa berteraskan kepada falsafah Melayu Islam Beraja. Baginda menekankan bahawa kebudayaan bukanlah sekadar tarian atau muzik, tetapi merangkumi cara hidup menyeluruh yang merangkumi pelbagai aspek penting, iaitu Melayu Islam Beraja yang menjadikan falsafah sebagai teras dan benteng jati diri rakyat serta identiti negara. Nilai keagamaan yang membudayakan nilai ihsan, iman, takwa dan ajaran Islam yang tulen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manakala pemeliharaan warisan adalah untuk memastikan adat istiadat dan khazanah bangsa terus dipelihara supaya tidak ditelan zaman atau terpesong oleh pengaruh luar, dan yang terakhir, patriotisme bagi memupuk semangat taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja, agama, bangsa dan juga tanah air.
2: Puak etnik di daerah Temburong.
1: Daerah Temburong terkenal dengan kepelbagaian budayanya yang menjadi sebahagian daripada 7 puak jati negara Brunei Darussalam. Penduduk daerah Temburong terdiri daripada masyarakat berbilang bangsa yang hidup dengan harmoni. Etnik utamanya merangkumi puak jati seperti Melayu Brunei dan Kedayan, serta etnik pribumi pendalaman seperti Murut Lun Bawang. Keunikan adat dan budaya etnik di daerah Temburong berakar daripada kepelbagaian suku yang telah dinyatakan tadi. Dan di bawah pemerintahan Kebawahduli Yang Maha Mulia, warisan ini terus dipelihara, memperkasakan dan menjadi identiti penting yang juga sekaligus menyumbangkan kepada pembangunan negara melalui Eko Pelancongan dengan memperkenalkan lagi etnik budaya yang ada di negara Brunei Darussalam.
3: Nama saya Haji Mutusin bin Rongkai Suraji Tuba, dan saya merupakan pesara daripada kerjaan pada masa ini, usaha sendirilah untuk menghabiskan masa-masa pesara itu. Alhamdulillah, terima kasih di atas undangan pada saya untuk berbicara mengenai dengan masyarakat etnik lah di daerah Temburong. Kalau melihat pada sejarah kita ini, dulu-dulunya pada tahun 1929 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam lah, maka di sana ada catatan yang dapat kita lihat, yaitu terdapat 7 puak yang ada di negara Brunei Darussalam. Jadi 7 etnik yang dimaksudkan itu ialah Melayu Brunei, Melayu Kedayan, Tutung, Dusun, Murut dan Belait serta Bisaya. So di antara ketujuh-tujuh itu nampaknya semua kita ni di Brunei ini faham dan tahu, dan satu di antaranya memang sudah ada berapa lagi timbul lah, dah timbul lagi lah, iaitu Bisaya. Tetapi etnik Bisaya ini pernah ada di negara Brunei Darussalam. Ya, itu sebagai ceritaan dan sejarah dan kenangan kita ni. Maka untuk itu kita ni lebih bercakap kalau menjurus kepada 7 etnik ini yang asalnya ni, dan tinggal 6 yang kita ni akan cakap, iaitu semua etnik ini berada di semua tempat di daerah-daerah di negara Brunei Darussalam ini. Di Belait ada Juaya, di Tutung ada Juaya, di Brunei Muara ada, di Temburong pun ada. Tetapi keberadaan etnik-etnik itu dan dasar merata. Ada tempatnya yang ia banyak, ada tempatnya ia sedikit. Jadi kalau kita ni fokus kepada etnik-etnik yang ada di daerah Temburong, kita ni cuma ada membicarakannya secara fokus adalah ada 3 etnik saja, iaitu

0: Melayu Brunei. Melayu Brunei kita ini di tempurungan ini dalam penelitian yang macam secara rambang saya melihat kewujudannya lebih banyak di Kampung Menengah, di Batu Apoi dan di Labu Estate. Tapi ada di tempat-tempat lain itu mengkali jumlahnya lebih berkurangan berbanding pada tempat yang disebutkan ini tadi. Kemudian kalau Melayu Kadayan, ia juga ibarat ada di mana-mana juga di daerah tempurungan ini. Tapi ia lebih banyak di Kampung Bukok, di Selangan, dan ada bahagian Batu Apoi, Gadung, mungkin dikatakan di kawasan Gadung Batu Apoi itu, dan di Piasa-Piasa dan di Kampung Senoko. Jadi inilah tempat kehidupan etnik Melayu Kadayan. Tapi etnik Murut, diorang lebih ramai dan hampir-hampir seimbang dengan antara dua etnik Melayu Brunei dan Kadayan ini, iaitu ia ada wujud di Kampung Senoko dan juga Nagalang, Selapun dan Kampung Parit. Jadi ini adalah kawasan-kawasan yang didiami oleh etnik-etnik yang ada di daerah tempurungan ini. Walau bagaimanapun, sebelum kita ini beredar tempatnya tajuk-tajuk lain lagi, maka perlu juga kita ini sebut kenapa kewujudan yang akan saya sebut tadi sudah lama berada di tempat kita ini. Iaitu ada satu etnik lagi, tapi tidak termasuk dalam senarai yang saya nyatakan tadi itu, iaitu etnik Iban yang ada di Kampung Selapun, Amu, Sibut, Matang Duri, Sembiling, Semabat, Lepung dan Temada. Jadi banyak tempatnya, tapi jumlahnya saya sendiri tidak tahu berapa lah. Jika ada kesalahan, ada juga etnik, tapi etnik ini berapa banyak, dan ia lebih dipanggil sebagai bangsa atau kaum, yaitu etnik Cina lah. Di sini ada, tetapi tidak banyak. Indah banyak, tapi masih diorang wujud. Mengapa saya sebut semua etnik yang ada tambahan duan terjatuh bersama-sama dengan etnik yang sudah ada di tempurungan ini, iaitu Melayu Brunei, Kadayan, etnik Murut itu. Kedua-dua etnik yang tadi saya sebut itu, ya Iban dan juga Cina ini, mereka juga memainkan peranan yang penting kepada kita ini di daerah tempurungan ini, terutama kalau ada acara-acara yang melibatkan macam sambutan-sambutan, terutama sekali macam kalau mereka menyebut macam sambutan dari keputeraan ini, maka diorang ikut serta dua-dua itu. Walaupun diorang itu bukan tersenarai di dalam etnik yang kita nyatakan, tetapi diorang adalah punggur ke hadapan, yaitu tampil ke hadapan untuk memberikan sumbangan kepada bersama-sama kita ini. Jadi inilah etnik yang kalau kita ini kan bercakap, lebih fokus ialah antara Melayu Brunei, Kadayan dan etnik Murut adalah orang yang meninggali di daerah tempurungan ini. Tapi kalau kita melihat keunikan ini, sebenarnya kita ini lebih kurang sama saja antara apa etnik ini. Perbezaannya hanya yang kalau kita lihat dari segi pakaian dan bahasa itu saja. Tapi kalau yang lain-lain itu hampir serupa antara satu etnik dan satu etnik yang lain. Tidak ada perbezaan. Tapi kalau yang memakai pakaian kebangsaannya itu, maka itu ada perbezaan dengan kita ni. Cuma tujuan Melayu dan sebagainya berbeza kita ni juga kan. Jadi ini keunikan yang ada kepada diorang. Bahasa diorang juga pun unik. Macam misalnya kalau bahasa Murut, dia akan sama macam bahasa kita ni Melayu kan. Ya, unik bahasanya. Walaupun kita ni berbeza bahasa, akan tetapi kita ni dapat berbahasa Melayu. Diorang pandai bahasa Melayu walaupun pandai bahasa diorang. Jadi itu keunikan kita ni. Kita ni boleh bercakap sama diorang dalam bahasa Melayu. Tapi dari segi pakaian, kalau pakaian kebangsaan memang berbeza juga, unik juga. Kalau kita ni melihat dia, kenapa pakaian Murut itu macam mana, pakaian Iban macam mana, misalnya pakaian Melayu Brunei macam mana, pakaian Melayu Kadayan macam mana. Dan juga kita ni ada keunikan kita ni ialah mengkali dari segi budaya kebudayaan, selain daripada pakaian, kebudayaan macam misalnya tarian-tarian, nyanyian ke, muzik ke, itu memang berbeza kita ni lah sama diorang. Jadi bukan kita ni saja, antara satu etnik Murut lain tariannya, lain muziknya, kemudian masyarakat macam Melayu Brunei lain juga, Melayu Kadayan pun lain juga. Macam itu, macam adalah secara langsung kali kita ni pernah mendengar kalau Kadayan ni lain tu kajanya tu bemukunganya tu nya bagambos tu ba. Jadi macam kalau Melayu Brunei apakah macam adalah cuma tu macam masyarakat Murut adalah tu macam kegiatan-kegiatannya, tarian-tariannya, cuma itulah. Pendek kata, perbezaan-perbezaan itu memang ada, keunikan-keunikan memang ada, tapi tidak banyak. Ini neutral dengan kita ini, keserasian kita ini setelah bermasyarakat bersama diorang lah. Keperbezaan kita ini itu, keunikan itulah menjadikan kita ini kepelbagaian. Bagai-bagai, jadi orang tertarik kan bila berdiri Melayu Kadayan, Melayu Brunei, dan Murut, dan Iban, dan sebagainya itu, ya. Unik usulnya, berbeza. Jadi itu yang menarik kita ini di daerah tempurungan ini.
1: Selain itu, penubuhan pemandayan Persatuan Melayu Kadayan, negara Brunei Darussalam memainkan peranan penting dalam usaha memberikan, memperkasakan dan memertabatkan lagi warisan sosio budaya, iaitu dari Puak Kadayan. Persatuan ini ditubuhkan secara rasminya pada November 2014 dan terus aktif bergerak di daerah Temburong serta seluruh negara bagi menyemarakkan lagi aktiviti sosio budaya, kemasyarakatan

0: dan perpaduan. Memelihara warisan adat resam dan dialek Kedayan agar terus relevan dan dikenali oleh generasi muda melalui pelbagai karnival seni budaya serta aktif dalam penglibatan aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan yang membawa waris Kedayan untuk lebih komited bersatu padu dan memberikan sokongan tidak berbelah bahagi kepada kepimpinan kerajaan negara Brunei Darussalam serta wawasan negara 2035.
1: Jadi sebenarnya semua etnik ini adalah kita ni lihat sudah tentu anda mau kebudayaan etnik atau diorang atau pupus anda mau tu macam setiap orang mau kekal etniknya tu dan berbangga dengan etniknya tu. Macam saya sendiri bangga sebagai anak Kedayan tu. Itu sebabnya masa ni saya lebih suka tinggal di kampung, di asal usul tu. Jadi bangga kita ni. Tapi bukan bangga tu jangan sampai salah faham orang kan bahawa kita ni benar-benar sayangkan asal usul kita ni tu betul. Jadi sendirinya itu harus kita ni banggakan. Kita ni masih mengekalkan Kedayan kita ni tu bah. Dalam teks-teks yang tertentu lah. Kita kan juga sebab tanya apa Kedayan. Sekali-sekala boleh lah memperlihatkan bahwa siapa kita ni tu kan, tetapi dalam keadaan yang baik macam tu. Jadi kita ni dah mau pupus, tadi mau mengekalkan saja tu. Apa pembaik etniknya tu? Semua etnik itu bukan di Temburung saja, etnik di seluruh negara Brunei Darussalam dan malah di luar negara macam tu. Jadi kita ni berbangga juga dengan kesungguhan orang-orang kita ni tu, macam etnik kita ni dari dulu tu. Tadi bangga dengan kesungguhan orang tu untuk mengekalkan etnik di orang tu. Soalnya izinkan saya lah mengimbau kembali masa lalu di antara usaha yang pernah kita ni buat sebagai usaha untuk melestarikan budaya tani masing-masing ni bah. Di daerah Temburungan ni rasa kita ni kan mengekalkan budaya kita ni tu dulu. Kita ni pernah menubuhkan Badan Kebudayaan dan Pelancongan Temburung dulu pada tahun 2000 kalau saya tidak silap. Itu tahun 2000 tu masa tahun melawat Brunei yang pertama lah kalau anda tidak silap. Satu saya masih guru lah. Jadi saya dijadikan pengurusi kepada Badan Kebudayaan dan Pelancongan itu. Jadi ini tujuan kita ni adalah menyatukan etnik-etnik itu dari segi kebudayaan. Kemudian itu bukan hanya daripada segi tarian lah, dari segi macam cara hidup dan sebagainya tu juga kita ni satukan. Jadi pada masa itu kita ni beraktif lah, berfungsi lebih kurang hampir 10 tahun mengkali masa itu. Jadi kita ni berharap perkara ini kalau dapat diwujudkan lagi lah. Ini sebagai saranan saja lah tu. Bahawa pada masa itu kita berjaya menyatukan etnik yang ada di Temburungan ni, Melayu Brunei, Melayu Kedayan, Murut termasuk Iban. Dan ada sekali-sekala kita ikut serta juga walaupun seorang hanya wakil yang ada kandang. Jadi kita ni dalam tempoh itu kita ni sempat menghimpunkan budaya etnik Seborneo itu, kita ni menghimpunkan dan persembahan budaya etnik Seborneo pada tahun 2005-2006 dari Kalimantan apa datang ke sini, jadi dari Singkawang apa itu ini, dan kita ni ada mengadakan dua malam tu setiap tahun 2005-2006. Dan pada masa itu etnik itu bukan saja etnik di Temburung tapi seluruh negara kita ni jemput dan semuanya hadir. Pada masa itu tata ni memperlihatkan bahwa etnik-etnik ini sangat dominan kalau dalam dersuara hal-hal kebudayaan ini bah. Jadi senyum semuanya bangga. Jadi pada masa itu timbul bah, semula semangat kebudayaan itu ada. Apatah lagi melihat daripada etnik-etnik yang jauh-jauh itu, yang jauh lebih advance dari kita ini lah kalau kan dikira. Berusaha untuk menghidupkan benar-benar budaya-budaya kita ini itu. Sehingga lagu-lagu lama timbul. Macam misalnya ada lagu Kedayan Indu-Indu Waila apa sebagainya. Aku tidak pandai itu sampai kangen ini. Walaupun aku Kedayan. Tapi dulu masa itu hidup. Jadi ini adalah semangat yang kita ni untuk mengekalkan yang etnik kita ni tua, kemudian etnik kita ni tua. Supaya jangan pupus atau usaha kita ni lihat. Jadi pada tahun 2009 kita ni telah mengusahakan juga pada masa itu untuk mengekalkan warisan-warisan budaya kita ni ini. Kita ni satukan, maka kita ni mewujudkan satu mini museum. Mini museum di sini dulu iaitu bangunan lama pejabat daerah Temburung. Ada tu sana tu dulu kita ni buat, tapi duka cita lah. Sekarang ini sudah tidak lagi ada, mungkin ada dipindah ke mana-mana lah. Jadi itulah yang kita usahakan pada masa dulu untuk mengekalkan budaya-budaya etnik kita ni itu. Dengan cara sedemikian, maka kita ni akan dapat mengekalkan lagi lah apa namanya etnik kita ni itu. Bangsa kita, budaya kita, maka kita ni balik kepada etnik kita ni. Kita ni bincang. So apa yang ingin kita ni buat bah? Untuk agar generasi kita ni tu satu hari nanti ia hanya pandai bapak menyebut asal usul yang hanya pak. Bangsa kita, budaya kita tu, dan kita ni cuba tah cintailah budaya kita ni tu. Pendeknya, kesimpulannya dengan bahwa kita ni sendiri bersatu padu dalam etnik ini, dalam etnik masing-masing ini untuk mengangkat kita ni punya martabat ini pak. Tadi kita ni sendiri mengangkat bahwa kalau misalnya semua

0: semua etnik atau berpikiran yang macam itu, semangat yang tinggi untuk itu, maka insya Allah kita ini akan dapat mengekalkan kebudayaan kita ini itu. Sebagai bagaimana kebudayaan-kebudayaan daripada dulu datun ini kita ini itu, yang sedia ada agama ke apakah apa ini pergaulan masyarakat sebagainya dan sesuai, maka itu memang kita ini ketepikan. Akan tetapi mana-mana yang terus masih kekal itu, maka kita ini akan kekalkanlah sampai bila-bila masa. Nah, kalau orang bertanya apa budaya kedayaan yang paling kita ni boleh tunjulkan pada misalnya, maka kita ni akan tahu dan kita ni akan buat benda itu macam itu. Nah, bangsa kita ni budaya kita, jatuh, jadi kita dicintailah budaya kita ni itu. Tapi kalau itu ada kita ni, insyaAllah kita ni akan menjadi etnik yang bagus dan mungkin dapat menyumbang kepada etnik kita ni itu sendiri dan mungkin masyarakat secara keseluruhannya.
1: Itu dia, Odam. Di bawah pemerintahan ke bawah dulu yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, layanan yang adil dan saksama sentiasa diberikan kepada semua bangsa di daerah Temburong. Pelbagai kemudahan asas serta infrastruktur dinaik taraf secara berterusan bagi memastikan kebajikan dan taraf hidup rakyat di Permata Hijau ini akan terus dipelihara. Baik, untuk terakhirnya, kita bagi mewakili penduduk daerah Temburong dan juga etnik-etnik dari daerah Temburong ini ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga baginda dikurniakan kesihatan dan kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Dan sampai jumpa lagi, Auda, bagi bahasa muridnya, Do Mepapuh Boruh. Dan juga dalam bahasa Iban, salam hormat Hari Daerah Temburong. Kita kembali semula bersama dengan rakan setugas kita Izzatul dan juga Muammar di Bandar Seri Begawan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, alhamdulillah, demikian tadi telah pun kami bawakan ya kepada Auda bersama dengan sudah cukup ataupun lengkap bersama dengan rakan sukas kita di ketiga-tiga daerah dengan pengisian mereka khas untuk Auda pada pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 15 Julai 2026 Masihi. Untuk panduan umat muslimin muslimat, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar adalah pada pukul 3.52 petang nanti bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, manakala bagi daerah Tutong pula masuk waktu pada pukul 3.53 petang, dan bagi daerah Belait masuk waktu asar adalah pada pukul 3.55 petang ini nanti. Dan nantikan bersama ya soalan yang terakhir di jam terakhir kita untuk Auda berpeluang memenangi dan juga menjawab soalan dan juga memenangi hadiah tersebut. Terus setia bersama kami di National FM.
3: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit. Astaghfirullah.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan tajuk Berita Dunia. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran dan mengenakan semula sekatan tentera laut bagi menghalang kapal-kapal dari masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Lebanon dan Israel menamatkan rundingan tajam Washington di Rome ketika Israel berkata ia bersedia untuk melaksanakan pelan pengunduran dari dua kawasan di selatan Lebanon. Kerajaan sementara Venezuela akan melancarkan rundingan rasmi dengan beberapa ahli pembangkang bulan depan, lebih 6 bulan selepas Amerika Syarikat menggulingkan Nicolas Maduro. Kerajaan Britain akan memperkenalkan perintah larangan media sosial semalaman untuk kanak-kanak berumur 16 dan 17 tahun. Era baru bermula di antara Spanyol dan wilayah Britain Gibraltar ketika pemeriksaan sempadan yang menjadi sumber ketegangan akhirnya dibatalkan. Gelombang haba merebak dari barat ke pantai timur menyebabkan hampir 100 juta rakyat Amerika berdepan dengan amaran suhu panas. Dan akhir sekali, Spanyol menamatkan impian Perancis untuk meraih kejuaraan Piala Dunia ketiga. Dengan itu, sekian tajuk Berita Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, tepat pada pukul 5.30 petang nanti. Berita perdana dari Studio Jubli 1.

MS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Kita sudah pun berada di jam terakhir dan pastinya bagi mereka yang ikut serta ataupun terus bersama kita sejak jam pertama lagi tadi, jam pertama ya bersama kita, mereka mengumpul ni jawapan-jawapan bagi kuis keputeraan Radioton pada hari ini ya.
1: Ya, dan jadi apa kata kita kongsikan soalan yang keempat ataupun soalan terakhir. Ya. Jadi kita akan melihat berapa ramai yang telah pun mendengarkan kita dari awal pertemuan kita pada hari ini. Mm-hmm. Jadi untuk itu kita, apa kata Amar, kongsikan soalan yang keempat.
0: Ya, baik, dengarkan ya, dengarkan dengan teliti dan pastikan anda mengetahui jawapannya apa ya. Soalan keempat ini, ke bawah duli yang maha mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasanaboh Kiai Muizzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, merupakan Sultan Brunei yang ke-29 dalam portfolio Baginda. Apakah jawatan yang dipegang oleh Baginda pada ketika ini? Adakah A, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kewangan, atau B, Menteri Pertahanan, Menteri Kewangan dan Menteri Hal Ehwal Ugama, atau C, Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Menteri Kesihatan? Sekali lagi ya, dalam portfolio Baginda, Wadli Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, apakah jawatan yang dipegang oleh Baginda pada ketika ini? Adakah A, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kewangan, atau B, Menteri Pertahanan, Menteri Kewangan dan Menteri Hal Ehwal Ugama, atau C, Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Menteri Kesihatan? Jadi kepada bisik kita yang sudah pun dapat mengumpul keempat-empat jawapan tersebut, hantarkan jawapan Auda beserta nama dan juga nombor kad pengenalan pintar Auda ke talian
1: WhatsApp Nasional 8333923. Sekali lagi, sudah hantarkan jawapan Auda dari soalan yang pertama hingga soalan keempat ke talian WhatsApp Nasional 8333923, dan pastikan juga untuk menyertakan nama penuh Auda dan juga nombor kad pengenalan pintar Auda ya.
0: Baik, jadi sebenarnya ramai juga yang nyorang kami menghantarkan bukan SMS, WhatsApp. Kalau WhatsApp, SMS, banner kininya orang ni. WhatsApp lah ya. Secara peribadi, katanya ada yang dah berkesempatan mendengarkan soalan pertama, kedua, ketiga dan juga sebentar tadi ya. Jadi bagaimana ni? Kami mau macam mananya? Memberi peluang lah kepada mereka. Bagaimana? Beri peluang ataupun macam mana ni? Sekali pintas saja.
1: Boleh. Kita ni ulang sekali pintas. Sekali sahaja. Hanya sekali ini sahaja akan kita ulang soalan. Soalannya.
0: Jadi kepada pemenang nanti ya, tidak akan dinyatakan tapi akan kami hubungi kepada pemenang tersebut. 5 pemenang kami cari.
1: 5 pemenang. Orang pemenang.
0: Jadi layak ni.
1: Jangan lepaskan peluang ya. Mungkin Auda merupakan salah seorang dari
0: saya
1: pemenang.
0: Tahu sebenarnya siapa pemenangnya.
1: Siapa? Muammar? Siapa?
0: Bukan. Auda. Auda, Biskita dan juga Auda.
1: Jadi orang.
0: Siapa tanya? Pam-pam dirilah. Kalau mengantar, mungkin. Kalau indah, indah tentu. Jadi soalan yang akan kami bacakan kepada Biskita, dengarkan baik-baik ya. Hanya sekali sahaja kami bacakan soalan berkenaan keempat-empat soalan tersebut ini untuk memberikan peluang lah kepada bisnes kita yang tadi nak berkesempatan. Manalah tahu alasannya, katanya memasakku tadinya, mendrive ku tadinya.
1: Mendrive tapi ada radio di kereta. Jadi kita kongsikan sekali lagi ya soalannya. Soalan yang pertama, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanaboh Kiai Muizzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diputerakan pada 15 Julai 1946. Baginda telah memerintah Negara Brunei Darussalam sejak lebih 5 dekad. Bilakah tarikh jubli emas pemerintahan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam? Adakah A, 5 Oktober 2017, B, 5 Oktober 2007 ataupun C, 5 Oktober 1992?
0: Dan untuk seterusnya, soalan kedua mungkin sedikit payah lah ya. Di antara keempat-empat soalan ini, hanya ini saja soalan yang tidak ada mempunyai multiple choice. Ada pilihannya, ada A, B ataupun C. Jadi dengarkan dengan teliti soalan ini. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di keempat-empat daerah merupakan salah satu acara bersempena sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdikan Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Nyatakan tiga lagi majlis yang diadakan sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdikan Seri Baginda Sultan. Memang agak payah sedikitlah ya dengan soalan berkenaan. Tapi kalau bis kita yang turut serta ataupun pernah mengikuti, sebagai contoh lah ya, sebagai contoh antaranya upacara pengibaran ataupun semalam ya, antaranya majlis ke doa, apa ni, majlis kesyukuran, sembahyang fardu maghrib dan juga sebagainya, pastinya mengetahui juga mengenai dengan acara-acara
1: majlis yang mengambil tempat ya. Kerana majlis-majlis ini ya, memang setiap tahun diadakan. Diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Jadi saya rasa memang senanglah.
0: Betul, insyaAllah.
1: InsyaAllah senang untuk anda menjawabnya.
0: Tadi saja ada acara ya, yang berlangsung jadi pagi
1: betul.
0: Di Bandar Seri Begawan.
1: Ada dua tadi ya. Jadi di sini kita hanya meminta tiga sahaja. Ini dikecualikanlah dengan Majlis Ramah Mesra. Kalau kita dimasukkan, memang boleh orang menjawab tiga. Majlis Ramah Mesra bersama dengan rakyat di daerah Brunei Muara. Majlis Ramah Mesra bersama dengan rakyat di daerah Tutong.
0: Sama saja. Jadi selain daripada Majlis Ramah Mesra lah ya. Jadi apakah antara majlis-majlis tempat istiadat yang dilaksanakan
1: yang mengambil tempat dan bersempena ya? Dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ya.
0: Betul.
1: Dan apa kata kita terus ke soalan yang ketiga. Ya.
0: Ya.
1: Soalan ketiga berbunyi, pembentukan ekonomi blueprint Brunei Darussalam telah diperkenankan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wa Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Blueprint adalah dilancarkan sebagai sebahagian daripada usaha untuk mencapai wawasan Brunei 2035 yang bertujuan untuk mempelbagaikan ekonomi negara. Soalannya, bilakah tarikh perkenan tersebut? Adakah A pada 5 Januari 2021 atau B pada 6 Januari 2021 ataupun C pada 7 Januari 2021.
0: Betul.
1: Perlu menghantarkan jawapan order. Order pilih adakah A, B ataupun C.
0: Ya. Dan untuk soalan terakhir yang perlu order hantar ya, keempat-empatnya adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdikan Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wa Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merupakan Sultan Brunei yang ke-29 dalam portfolio baginda. Apakah jawatan yang dipegang oleh baginda pada ketika ini? Adakah A, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kewangan, atau B, Menteri Pertahanan, Menteri Kewangan dan Menteri Hal Ehwal Agama, atau C, Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Menteri Kesihatan. Jadi, kumpulkan jawapan berkenaan sekali lagi ya. Hantar ke talian WhatsApp kita di 8333923 beserta nama penuh dan juga nombor kad pengenalan pintar habis kita.
1: Hantarkan sebelum 4.30 minit petang ini ya, kerana kita akan menutup pada pukul 4.25 minit petang ini. Jadi pastikan awda hantarkan jawapan awda segera. Jawapan awda berserta dengan nama penuh dan nombor kad pengenalan.
0: Jadi hantarkan sekarang awda, ataupun ya. Now ataupun masa ni.
1: Masa ni. Hantarkan jawapan awda ke talian WhatsApp nasional 8333923.
0: 5 orang pemenang akan memenangi hadiah yang disediakan. Jadi untuk seterusnya kita dengarkan bersama ya. Satu lagi sisipan untuk bersempena dengan hari ini, iaitu ritma keputeraan.
1: akan kita dengarkan nanti ritme keputeraan pada pukul 4.30 minit petang nanti. Jadi apa kata kita berehat seketika, kita dengarkan lagu mungkin, boleh, lagu
0: terlebih dahulu. Terus setia bersama kami di National FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah jua, kita dipertemukan dalam ritma keputeraan sukut sempena dengan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolqiah Muizzaddin Wat Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Syafuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 pada tahun ini. Menerusi rancangan ini, para pendengar akan berpeluang mendengarkan beberapa persembahan nyanyian dari bintang-bintang tanah air yang sudah mencipta nama menerusi beberapa pertandingan anjuran RTB dan beberapa agensi. Mereka juga tidak pernah ketinggalan dalam sama-sama memeriahkan sambutan perayaan Hari Keputeraan seperti dalam acara Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan persembahan di malam-malam perayaan. Para penyanyi yang bakal mengisi rancangan terdiri dari Dayat Hahim, Hasbrina Asli dan Dila Junaidi. Memulakan persembahan, kita tampilkan penyanyi yang bakatnya digilap dari pertandingan Bintang Kecil pada tahun 2003 di mana telah menempatkan dirinya sebagai naib juara di samping beberapa lagi pertandingan seperti Talent Time, Passport to Fame, Anugerah Pelangi, Express E-Hits dan sebagainya. Menjayakan beberapa persembahan pentas dalam negeri, apatah lagi di luar negara. Dila atau nama penuhnya Nurul Huda Fadilah Haji Junaidi mewarisi bakat orang tuanya juga muncul dengan beberapa single antara lagu yang popular darinya Rasa Untuk Setia, Rasa Ini Cinta Pada Kamu dan banyak lagi. Menerusi ritma keputeraan, Dila akan menyampaikan lagu Kekal Karal, sebuah lagu yang dicipta pada tahun 1992 yang liriknya ditulis oleh Dato' Paduka Haji Alidin Haji Osman dan dicipta oleh Hamdi Syafi'i. Manakala lagu kedua berjudul Berdaulat Berwibawa, lirik hasil karya Hisham.

Syukur Alhamdulillah, Lila ada diberi peluang dan rezeki untuk membawa nama negara Brunei Darussalam keluar negara seperti yang baru saja berlangsung tahun lepas di Kuala Lumpur untuk acara ASEAN Friendship Concert 2025 dengan barisan artis ASEAN yang lain. Dan juga di tahun sebelumnya, Lila ada diberi peluang juga ke negara-negara lain seperti Indonesia, Singapura, Thailand dan juga Myanmar. Di kesempatan ini, hamba ke bawah duli Tuan Patik, Lila Junaidi, dengan penuh takzim merafakkan sembah serta mengucapkan selamat menyambut Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri, Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80. Semoga Allah SWT mengurniakan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmatnya. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

dalam tampuk pemerintahan negara, Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah menyerlahkan kepimpinan baginda sebagai pemimpin sepanjang zaman yang berkaliber lagi berwibawa. Bermula dari negara belum mencapai kemerdekaan sehinggalah kita mencapai kemerdekaan. Negara Brunei Darussalam telah mengharungi cabaran era globalisasi dengan hambatan arus teknologi maklumat yang begitu pesat, yang sekaligus telah mempengaruhi pola pikir dan cara kehidupan manusia sejagat. Pesona bintang seterusnya merupakan Johan Passport to Fame dan Best 914 anjuran RTB. Muncul dengan beberapa single, antaranya Separuh Ranting, Bosan, Sendiri dan banyak lagi. Dayat Ahim bukan saja berbakat dalam nyanyian, tetapi juga dalam penciptaan lagu. Sering diundang dalam beberapa persembahan dan pernah mendapat pingat perak dan gangsa dalam World Championship for Performing Arts di Los Angeles dan mewakili negara di persembahan yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan. Terima persembahan.

Pilihan lagu dari Dayat Ahim, lagu berjudul Panji Gemilang, lagu yang menjadi nap Johan dalam peraduan mencipta lagu sempena Hari Keputeraan pada tahun 2025. Diikuti dengan lagu Daulat Sepanjang Zaman, lagu yang menjuarai dalam pertandingan mencipta lagu sempena Hari Keputeraan pada tahun ini. Mari dengarkan Panji Gemilang dan Daulat Sepanjang Zaman, Dayat Ahim.

Lancar cahaya kasih dan setia, Sultan kami tampuk negara tercinta, Raja adil bijak

Alhamdulillah, saya menyertai pertandingan mencipta lagu Hari Keputeraan ini kerana didorong oleh rasa kasih sayang, taat setia dan penghormatan yang mendalam ke hadapan Majlis Kebah Duli. Dan sebagai seorang penyanyi, saya amat menghargai peluang untuk menggunakan seni dan muzik sebagai medium bagi menyampaikan mesej kesetiaan, perpaduan dan semangat cintakan negara di bawah naungan pemerintahan Baginda. Penyertaan ini juga merupakan tanda penghargaan saya atas segala jasa, kepimpinan dan keprihatinan Kebah Duli terhadap rakyat dan negara. Saya mengharapkan lagu yang dihasilkan dapat menyentuh hati para pendengar, menyemarakkan semangat patriotisme serta mengukuhkan rasa kasih, hormat dan taat setia kepada raja dan negara demi mengekalkan keamanan, keharmonian dan kemakmuran Brunei Darussalam. Pada pandangan saya, sifat Kebah Duli yang paling menyentuh hati ialah keprihatinan Baginda terhadap rakyat. Sebagai seorang pemimpin, Baginda sentiasa menunjukkan perhatian terhadap kebajikan, kesejahteraan dan keharmonian rakyat. Di samping berusaha memastikan negara terus berada dalam keadaan aman, stabil dan makmur. Keprihatinan ini adalah yang membuatkan rakyat berasa dekat dengan Baginda dan sentiasa bersyukur atas nikmat keamanan serta kestabilan yang dinikmati hingga ke hari ini. Bagi saya, sifat tersebut bukan saja membangkitkan rasa hormat ataupun taat setia, malah menjadikan sumber inspirasi untuk menghargai segala nikmat yang dikecapi sebagai rakyat. Sebagai seorang penyanyi, saya melihat muzik satu medium yang mampu menerjemahkan rasa penghargaan dalam bentuk karya yang ikhlas. Melalui lagu, saya berharap dapat menyampaikan mesej kasih dan penghormatan dan doa agar Kebah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan, kekuatan dan kebijaksanaan untuk terus memimpin negara ke arah masa depan yang lebih cemerlang. Hamba Kebah Duli Tuan Patik Dayat Ahim menyembahkan setinggi tahniah sempena Hari Keputeraan ke-80. Semoga Allah mengurniakan kesihatan dan kesejahteraan serta sentiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin.

kagum dan mengiktiraf pencapaian pembangunan negara yang setaraf dan sebanding dengan negara-negara maju. Hasrat dan harapan baginda agar wawasan negara 2035 menjadi kenyataan. Kepimpinan baginda senantiasa mendahuluutamakan kepentingan rakyat dan negara. Kita terus menampilkan penyanyi berikutnya dalam ritma keputeraan dengan mengetengahkan pesona bintang tanah air yang banyak menyertai beberapa persembahan baik dalam negara, apatah lagi di luar negara. Bermula dengan penyertaan dalam pertandingan nyanyian anjuran RTB seperti Bintang Kecil, Bintang RTB, Bintang Remaja dan sebagainya, bakatnya terus menyerlah dengan persembahan di luar negara dengan menyertai misi kebudayaan ke Jepun, China, Thailand, Korea dan Indonesia. Hasbrina Asli aktif dalam menjayakan rancangan-rancangan terbitan Radio Television Brunei. Persembahan Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat sempena dengan Hari Keputeraan dan juga sempena dengan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Kita nikmati persembahan Hasbrina Asli dalam lagu Raja Kami, lagu ciptaan Hans Anwar, lirik oleh Syukri Zen, diikuti dengan lagu yang berjudul Selamat Hari Keputeraan.

Kenangan saya mengikuti Ramah Mesra bersama rakyat dapat menyembahkan rasa kasih dan sayang melalui lagu yang dicipta khas sempena puja usia ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, dan seterusnya dapat bersua muka bersama Baginda, berinteraksi dan seterusnya dapat bergambar ramai bersama Baginda dan ahli kerabat diraja yang lain. Baginda seorang raja yang berjiwa rakyat, pemedulian kebajikan rakyatnya, seorang yang pengasih dan penyayang. Di kesempatan ini, hamba ke bawah duli Tuan Patik Hasburina binti Haji Asli ingin menyembahkan setinggi tahniah sempena hari keputeraan ke-80. Semoga Allah mengurniakan kesehatan dan kesejahteraan serta sentiasa di dalam lindungan Allah.

Sampai di sini pertemuan kita dalam Ritma Keputeraan, memuatkan persembahan dari bintang-bintang tanah air, Dayat Ahim, Hasbina Asli, dan Dila Junaidi. Semoga para pendengar terhibur dan sama-sama kita terus menanamkan rasa kasih ke depan majlis raja kita, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Muizzaddin Wat Daulah, Ibn Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saputin, Sa'adul Herwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah melanjutkan usia ke bawah Duli Tuan Patik. Sampai di sini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Audiens yang mendengarkan Radio Brunei Nasional FM 92.3, 93.8 FM menyebar informasi, menjana inspirasi. Wafi bersama dengan audiens menerusi segmen variasi senja pertemuan kita untuk hari ini, Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi. Alhamdulillah audiens, kita berada di hari yang salah satu hari yang ditunggu oleh rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam untuk hari ini, iaitu Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Raja Yang Kita Kasihi. Sudah menerusi segmen variasi senja ini, seperti biasa untuk 30 minit terawal, beberapa buah kapsul menanti Auda. Nanti akan Auda ikuti sebuah kapsul terbitan rakan setugas kita, iaitu Mahkota Negara. Dan juga tepat 5.30 minit petang, Auda akan ikuti berita perdana. Auda yang memandu pada saat ini, kami harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Auda. Kami mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi kemanapun tujuan Auda untuk petang hari Rabu ini. Auda terus bersama kami di National FM. Selepas lagu ini nanti, Auda akan ikuti Mahkota Negara.

Mahkota Negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'azzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan merasmikan pembukaan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada 12 Safar 1441 Hijriah bersamaan 12 Oktober 2019 Masihi semasa Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2019. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kepercayaan Baginda yang ke-73 tahun. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah adalah sebuah balai yang menyimpan khazanah warisan Islam, koleksi milik peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Pada menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, semasa majlis pembukaan rasmi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, pihak pengurusan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah telah diamanahkan bagi pembentukan perancangan strategik dengan mengenal pasti serta melaksanakan inisiatif-inisiatif berkeutamaan ke arah merealisasikan peranan utama Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah sebagai pusat warisan ilmu Islam yang mampu untuk menghidupkan budaya ilmu melalui pemberigaan dan pengendalian aktiviti-aktiviti keilmuan. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah adalah dihasratkan untuk menjadi sebuah institusi khazanah yang mengumpul, menyimpan, memelihara, memulihara serta mempamerkan khazanah warisan Islam secara ilmiah. Balai ini juga turut mempelopori potensi bagi pelaksanaan aktiviti kajian dan penyelidikan termasuk menyebarkan ilmu penyelidikan melalui jalsah ilmiah yakni panduan saintifik, pengajaran, pembelajaran dan penulisan. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada awalnya dikenali sebagai Balai Pameran Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dibuka secara rasminya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'azzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 28 Jamadil Akhir 1422 Hijriah bersamaan 18 Ogos 2001 Masihi bersempena dengan Expo Islam Antarabangsa pertama di negara Brunei Darussalam. Bahan pameran koleksi pada ketika itu ditempatkan di bangunan Darul Ifta Brunei Darussalam. Merujuk kepada titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa perasmian Majlis Ilmu 2019 Masihi sempena Hari Kepercayaan Baginda ke-73 tahun dan perasmian bangunan kekal Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada 13 Safar 1441 Hijriah bersamaan 12 Oktober 2019 Masihi. Baginda berharap balai ini akan benar-benar menjadi pusat warisan ilmu Islam yang mampu untuk menghidupkan budaya ilmu melalui aktiviti-aktiviti keilmuan dengan penyertaan dan komitmen dari institusi-institusi pengajian tinggi bagi menjayakan aktiviti dan program keilmuan berkenaan. Baginda dengan sukacitanya menamakan bangunan kekal ini sebagai Balai Khazanah Islam

Assalamualaikum, nama saya Zaitun binti Haji Napi, selaku Ketua Cawangan Perpustakaan DBP Kampung Pandan. Berkat kepimpinan baginda yang bijaksana lagi prihatin, bumi bertuah negara Brunei Darussalam terus berkembang maju. Islam bersinar gemilang, pembangunan negara rancak diungkayakan, ekonomi negara dimantapkan dengan usaha mempelbagaikannya. Kerajaan baginda terus berusaha dalam meningkatkan kualiti dan taraf kehidupan rakyat dan penduduk yang bernaung di dalamnya. Taat kepada Allah, setia kepada Raja, cinta kepada negara. Daulat ke bawah duli tuan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan keutamaan kerajaan adalah untuk memastikan simpanan strategik khususnya bahan api petroleum dan tong LPG bagi memenuhi keperluan harian. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dimulakan dengan istiadat barisan kehormatan disusuli Majlis Istiadat Mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap tetamu-tetamu pribadi baginda. Negara Brunei Darussalam meraikan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 hari ini dengan penuh tradisi dan gilang gemilang. Kemuncak sambutan tersebut ialah istiadat barisan kehormatan dan majlis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam. Bertitah pada majlis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyentuh tentang beberapa kemajuan semasa serta cabaran yang turut mendepani negara, antaranya keutamaan kerajaan untuk memastikan simpanan strategik khususnya bahan api petroleum dan tong LPG bagi memenuhi keperluan harian dan sektor bukan minyak dan gas yang telah menyumbang kepada lebih separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Dalam titah, Baginda juga memperkenankan kerangka kerja dasar strategik pengurusan bencana atau Disaster Management Strategic Policy Framework. Kebawah Duli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmatnya mengizinkan berkumpul meraikan Hari Keputeraan Baginda pada tahun ini dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Beta ingin merekamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak dalam dan luar negara yang telah menghantar perutusan ucap selamat kepada beta dan keluarga bersempena dengan perayaan ini. Sesungguhnya, usia 80 tahun adalah nikmat yang amat besar. Hanya Allah jua yang maha mengetahui akan hikmahnya. Dalam hampir 6 dekad memegang amanah, beta bersama rakyat telah menempuh pelbagai liku kehidupan yang membentuk negara ini menjadi apa yang ada sekarang. Kita juga bersama-sama menyaksikan peredaran zaman dari pembangunan asas kepada permodanan. Hanya satu sahaja yang tidak berubah, iaitu kepercayaan, kesetiaan.

0: dan perpaduan yang menjadi tulang belakang negara sejak dahulu lagi. Demikian, jika kita mahu menjadi bangsa yang kuat, ia bukan diukur dari kemewahan yang dinikmati, tetapi dari keikhlasan bersatu padu menghadapi apa jua cabaran. Kerana itu, beta tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memecah belahkan perpaduan rakyat. Begitu juga di Brunei, tidak ada tempat bagi gejala rasuah dan ketidakjujuran berlaku dalam masyarakat yang mengancam kesejahteraan dan kemajuan negara.
1: Dalam titah, baginda juga menyentuh mengenai peranan kerajaan dalam memberi dokongan kepada para belia.
0: Turut jadi harapan beta ialah ingin melihat generasi muda berperanan lebih bermakna, bukan sekadar jadi penonton kepada perubahan dan penggunaan teknologi ciptaan orang lain. Tetapi kita juga perlu bangkit sebagai pencipta, pemikir dan pemimpin berwawasan. Dalam hubungan ini, kerajaan beta akan terus berperanan memberikan dukungan kepada para belia yang ingin berkecimpung dan memperluaskan bidang keusahawanan merentasi semua sektor, antaranya menerusi kemudahan pinjaman mikro yang disediakan oleh bank-bank tempatan, khususnya BIBD, Perbadanan Taib, dan Bank Usahawan. InsyaAllah, beta akan terus memimpin negara ke arah pencapaian wawasan Brunei 2035 yang menjanjikan sebuah negara yang maju, mampan dan berdaya tahan dengan dukungan padu dari semua pihak.
1: Mengenai pembangunan negara, baginda bertitah menyentuh tentang beberapa kemajuan semasa serta cabaran yang turut mendepani negara.
0: Mengenai bekalan tenaga, alhamdulillah negara masih sahaja dalam kedudukan yang baik, walaupun tidak terkecuali dari menerima pesan ketidaktentuan global. Oleh itu, keutamaan kerajaan adalah untuk memastikan simpanan strategik, khususnya bahan api petroleum dan tong LPG bagi memenuhi keperluan harian. Setentunya juga, pendekatan ini memerlukan tanggungjawab semua pihak, khasnya menerusi penggunaan sumber tenaga secara berhemat. Seiring itu, usaha memperbagaikan ekonomi juga turut menunjukkan keberhasilan yang memberangsangkan. Sektor bukan minyak dan gas telah menyumbang kepada lebih separuh dari keluaran dalam negara kasar KDNK. Dari sudut sosial, kerajaan dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menerusi projek Teduh telah memanfaatkan dana zakat perniagaan BIBD untuk membina kediaman bagi golongan rentan. Kerjasama awam swasta seumpama ini adalah sangat digalakkan dalam sama-sama berusaha meningkatkan taraf hidup golongan berkenaan.
1: Dari aspek memelihara keselamatan masyarakat pula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Bertitah memperkenankan kerangka kerja dasar strategik pengurusan bencana atau Disaster Management Strategic Policy Framework.
0: Ini bertujuan untuk memantapkan lagi pengurusan bencana menerusi pengurusan risiko dan pendekatan bersepadu antara pelbagai agensi dalam menghadapi situasi kecemasan. Sesungguhnya pencapaian dapat diraih, namun cabaran fiskal negara masih sahaja memerlukan perhatian berterusan. Kerajaan Beta akan terus melaksanakan langkah fiskal yang bertanggungjawab, antaranya memperluas sumber pendapatan bukan minyak dan gas, mengurus pembelanjaan negara dengan berhemah, serta memperkukuh pemudah cara perniagaan di samping memastikan proses kerajaan adalah mesra pelaburan. Dalam hubungan ini, Beta juga yakin akan peranan penting setiap menteri penyelaras untuk memastikan segala jurang dan halangan dapat ditangani dengan berkesan.
1: Pada mengakhiri titah, Baginda merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh rakyat dan penduduk atas sumbangan mereka kepada negara.
0: InsyaAllah, tahun 2027 akan menyaksikan dua acara kenegaraan yang saling melengkapi, iaitu sambutan Jubli Intan Pemerintahan Beta dan juga Tahun Melawat Brunei. Marilah kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan terus melimpahkan rahmatnya untuk kita dan negara berkekalan dalam aman dan makmur. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya, Beta merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh rakyat dan penduduk, warga perkhidmatan awam, pasukan keselamatan, serta sektor swasta di dalam dan luar negara atas sumbangan mereka kepada negara. Beta juga merakamkan penghargaan kepada ahli jawatan kuasa perayaan di peringkat kebangsaan dan peringkat daerah atas usaha dan khidmat menjayakan perayaan ini.
1: Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bermula dengan istiadat barisan kehormatan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara pagi tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke istiadat tersebut. Ikuti laporannya bersama Ahmad Nurul Airi Haji Rani.
2: Kibaran bendera kecil negara Brunei Darussalam dan paluan hadrah menjunjung keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja diiringi tembakan meriam 21 das dan lagu kebangsaan. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Istiadat penuh tradisi itu juga dihadiri tetamu-tetamu pribadi baginda, antaranya Tuan Yang Terutama Dato' Lala Utama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura, selaku Wakil Kerajaan Republik Singapura dan isteri Datin Paduka Sri Lala Jasa Ho Cheng. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan memeriksa barisan kehormatan melibatkan 1,142 anggota di bawah kawalan Lieutenant Colonel Muhammad Sofren bin Johan. Mereka terdiri daripada Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Pertubuhan-Pertubuhan Awam beruniform. Gabungan Pasukan Pancaragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pasukan Polis Diraja Brunei mengiringi barisan kawalan kehormatan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat. Laungan Tiga Kali Daulat bergema sebagai lambang ketat setiaan kepada Raja. Kemuncak istiadat terbang lalu pesawat-pesawat tentera udara di Raja Brunei. Laporan Ahmad Nurul Airi Haji Rani untuk Berita RTB.
1: Istiadat barisan kehormatan disusuli dengan majlis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke istiadat berkenaan. Pada majlis istiadat tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada 22 penerima sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Antara tetamu pribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Tun Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Paduka Datuk Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Faridah binti Haji Tusin, dan Tuan Yang Terutama Dato' Laila Utama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura selaku Wakil Kerajaan Republik Singapura, dan Datin Paduka Sri Laila Jasa Ho Ching. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang Darjah Pertama DPKT yang membawa gelaran Datu Paduka Seri kepada Datu Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Seterusnya, baginda berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam, Darjah Pahlawan Negara Brunei yang amat perkasa Darjah Pertama PSPNB yang membawa gelaran Datu Seri Pahlawan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Anak Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Setiadiraja Sahibul Karib, Pangeran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada empat penerima. Baginda mula-mula berkenan mengurniakan Darjah Setianegara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Pertama PSNB yang membawa gelaran Datu Seri Setia kepada Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga, Huluan dan Hiliran, Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Pertama SPMB yang membawa gelaran Datu Seri Paduka dikurniakan kepada Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan, Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan, dan Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa Darjah Kedua DSLJ yang membawa gelaran Datu Seri Laila Jasa dikurniakan kepada Mr. Nicholas Charles Goldcan dari United Kingdom, Dr. Dharambir Singh Sethi, Pakar Otorinolaryngologi ENT Republik Singapura, Dr. Andrew Albert Freiberg, Pakar Ortopedik dari Amerika Syarikat, Datu Seri Dr. Muhammad Izzani bin Muhammad Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Konsultan Kanan Bedah Kardiotorasik Institut Jantung Negara IJN Malaysia, dan Datu Seri Dr. Azmi bin Muhammad Ghazi, Ketua Jabatan Kardiologi Konsultan Kardiologis IJN Malaysia. Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua DPMB yang membawa gelaran Datu Paduka dikurniakan kepada Yang Arif Awang Haji Abdullah Sufri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datu Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam. Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei Yang Amat Bersinar Darjah Ketiga SSUB dikurniakan kepada Dayang Hajah Hadiyati binti Haji Abdul Hadi, Timbalan Ketua Pendakwa Syari'i, dan Dayang Hajah Rosinah binti Haji Mansur, Pegawai Pelajaran Pusat Dakwah Islamiah. Sementara itu, Darjah Setianegara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ketiga SNB dikurniakan kepada Yang Berhormat Awang Lau Ho Teck, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Pangeran Nur Hashimah binti Pangeran Muhammad Hassan, Setiausaha Tetap Politik dan Pertubuhan-Pertubuhan Antarabangsa, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Dr. Dayang Hajah Rafidah binti Haji Garif, Pemangku Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan, dan Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan, Atlet Wushu Negara. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Pada sebelah petang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap tetamu-tetamu pribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia dari negara-negara sahabat yang berada di negara ini bagi menghadiri sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri mula-mula menerima menghadap Tuan Yang Terutama Tun Pihin Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi, Yang Berhormat Datuk Paduka Seri Laila Jasa Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, dan Yang Berbahagia Datin Datu Hajah Dayang Morliah binti Datu Haji Awang Daud. seterusnya menghadap Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Paduka Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di Pertua Negeri

Tun Sri Lala Jasa, Datuk Seri Dr. Muhammad Izzani bin Muhammad Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Konsultan Kanan Bedah Kardiotorasik Institut Jantung Negara IJN Malaysia dan Datin Seri Reslida binti Muhammad Rashdan, Datuk Seri Lala Jasa, Datuk Seri Dr. Azmi bin Muhammad Ghazi, Ketua Jabatan Kardiologi, Konsultan Kardiologis IJN Malaysia dan Datin Azlin binti Osman Rani, Datuk Seri Lala Jasa, Dr. Andrew Albert Freiberg, Pakar Ortopedik dari Amerika Syarikat dan Datin Deidre Anin Freiberg dan Datuk Seri Lala Jasa Dr. Dharambir Singh Seti, Pakar Otorinolaringologi ENT Republik Singapura dan Ms. Hanvit Kaur Seti. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan menerima mengadap Menteri Kanan Republik Singapura dan isteri. Majlis mengadap berlangsung petang tadi di Qasar Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Datu Laila Utama Lee Sin Lung dan Datin Paduka Seri Laila Jasa Ho Ching. Juga hadir Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan keutamaan kerajaan adalah untuk memastikan simpanan strategik khususnya bahan api petroleum dan tong LPG bagi memenuhi keperluan harian. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dimulakan dengan istiadat barisan kehormatan disusuli Majlis Istiadat Mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap tetamu-tetamu peribadi baginda. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Kami warga RTB merafakkan sembah tahniah ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Semoga baginda dilanjutkan usia dan kekal kara memerintah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya boleh anda ikuti pada pukul 8 malam nanti.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya.

Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Raja bijaksana memimpin negara, rakyat bahagia. Bersama-sama kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga baginda dilanjutkan usia daulat kebawah duli Tuan Patik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penolong kaunselor penjara Farizal bin Ali ingin merapatkan sebuah ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda sentiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala serta kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam dengan petunjuk Allah. Amin. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Wada 354 Haji Suruji bin Haji Mat Yassin dari Jabatan Penjara ingin mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun ke-80 tahun kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Semoga dipanjangkan usia serta kekal karal memerintah negara Brunei Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dayang Kunur Fizah Pengiraja Ahmad merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Alhamdulillah, dengan kepimpinan baginda, Brunei Darussalam terus menikmati keamanan, kemakmuran dan pembangunan yang berterusan. Sesungguhnya, perkembangan negara amat jelas dapat dilihat melalui kepimpinan baginda. Contohnya dalam bidang pendidikan, dengan penyediaan pendidikan yang berkualiti, peluang beasiswa serta pembangunan institusi pendidikan yang melahirkan generasi berilmu. Di samping itu, pembangunan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya, jambatan, perumahan dan pelbagai kemudahan awam telah meningkatkan kesejahteraan serta kualiti hidup rakyat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kesihatan yang berpanjangan, keberkatan umur, kebijaksanaan dan kekuatan untuk terus memimpin Brunei Darussalam ke arah kemajuan yang lebih cemerlang. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Inspektor Nurul Kamila dari Jabatan Penjara merafakkan sembah ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga dilimpahkan rahmat dan kesejahteraan. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.

bersama kami Nasional FM Radio Brunei Variasi Senja sehingga pukul 8 malam ini nanti. Pertemuan kita untuk hari ini Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi. Terima kasih Auda yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 92.3 93.8 FM, stesen menyebar informasi menjana inspirasi Nasional FM Radio Brunei. Auda, untuk jam kedua pertemuan kita menerusi segmen variasi senja ini, selepas ini nanti Auda akan ikuti terapi nasional sebuah kapsul terbitan rakan setugas kita. Tetapi sebelum itu dikongsikan terlebih dahulu kepada Auda panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini bagi waktu Maghrib dan juga Isya. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib pada hari ini 6.38 minit petang, manakala Isya 7.52 minit malam. Dan kepada Auda yang berada di daerah Tutong pula, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib pada hari ini 6.39 minit petang dan Isya 7.53 minit malam. Auda yang berada di daerah Blight pula, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib pada hari ini 6.41 minit petang dan Isya 7.55 minit malam. Demikian dikongsikan kepada Auda panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini Rabu 15 Julai 2026 bagi waktu Maghrib dan juga Isya. Auda, terus bersama kami Nasional FM. Selepas ini Auda akan ikuti terapi nasional.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat daripadanya jua, kita ni masih lagi dapat dipertemukan dalam rancangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Apa yang saya harapkan, mudah-mudahan melalui rancangan ini ianya akan menjadi ruang untuk kita ni sama-sama berfikir, membuka minda dan bermuhasabah diri untuk sama-sama mengetuk pintu hati kita ni, menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya menjadikan diri kita ni sebagai seorang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan kita ini pada kali ini, seperti mana yang saya janjikan pada siri yang lalu, saya akan menyentuh mengenai dengan mengapa doa itu sangat penting dalam kehidupan kita ini. Dan perkara ini sebenarnya sangat penting untuk kita ketahui supaya dapat menimbulkan kesedaran dalam diri kita ini akan kepentingan berdoa itu yang sebenar. Jadi, mengapa doa itu sangat penting dalam kehidupan kita ini? Di antara sebabnya adalah seperti berikut. Satu, dengan berdoa, maka kita ni akan dapat terus mengekalkan hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukannya pada masa-masa yang tertentu saja, sebab ada setengah kita ni melihat ingat Allah tu hanya pada masa-masa yang tertentu saja. Contohnya macam masa kita ni solat, menghadiri majlis tahlil, masa kita ni bersedekah, menghadiri majlis ilmu, kalau kan ke masjid dan sebagainya. Sedangkan kalau mengikut tujuan hidup kita ni yang sebenar, kita ni perlu beribadah setiap masa. Maksudnya kita ni mesti selalu ingat Allah dalam kehidupan kita ni. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan yakni ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Jadi jelas, hidup kita ni hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berdoa, maka insya-Allah kita ni akan mampu mengekalkan hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Sebab doa itu adalah ibu ibadah. Sebab itulah doa menjadi tradisi ataupun amalan orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah dengan berdoa, ia mampu menjadikan kita ni berupaya untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan secara berterusan. Maksudnya doa itu menjadi motivasi dalam diri kita ni. Sebab keyakinan kita ni terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tu. Contohnya, apabila kita ni rasa lemah dan malasnya kita ni, dan kemudian kita ni baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, doa yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari takut, yakni miskin dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang dan paksaan orang-orang. Jadi dengan keyakinan kita ini, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu tadi, maka ia akan menjadi motivasi dalam diri kita ini untuk bangkit menghadapi kelemahan dan kemalasan yang kita ini hadapi itu dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Sehingga kan akhirnya kita ini mampu untuk merealisasikannya. Kemudian yang ketiga ialah, dengan berdoa kita ini akan didampingi oleh malaikat dan dapat menjauhkan ataupun menghalau syaitan daripada kita ini. Sebab dalam kehidupan kita ini, sebagai manusia, kita ini akan terlepas daripada gangguan syaitan yang selalu mengasut dan membisik-bisikkan kita ini supaya melakukan kejahatan yang menjadikan kita ini selalu melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi dengan berdoa, maka kita ini akan mampu menghalau syaitan-syaitan itu dan menjadikan diri kita ini didampingi oleh malaikat yang akan memberikan kita ini saranan ataupun input yang baik-baik ke dalam hati kita ini, sehingga mampu mendorong kita ini untuk menunjukkan kepribadian akhlak yang mulia dan sebagainya. Kemudian yang keempat ialah, doa mampu menjadi benteng dan membantu kita ini untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima ialah, dengan berdoa kita dapat mengungsikan permasalahan yang terpendam dalam diri kita ini. Sebab menurut pakar psikologi, dia ramai di kalangan kita ini yang sanggup menanggung masalahnya secara bersendirian. Sebab itulah kadang-kadang mesti orang memerlukan seseorang untuk meluahkan permasalahan itu. Dan dalam perkara ini, sudah pasti untuk mendapatkan seseorang yang boleh dipercayai bukannya mudah. Jadi dengan berdoa, sudah pasti kita ini akan dapat meluahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya keimanan, kita ini juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan dapat membantu kita ini menghadapinya dengan petunjuk daripadanya jua. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Itulah di antara sebab mengapa doa itu sangat penting dalam kehidupan kita ni, dan mungkin banyak lagi sebab-sebabnya. Dan sebab itulah juga, jangan kita mempersia-siakan atau mempermain-mainkan doa. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalanmu dengan rezeki yang lebih banyak. Sedangkan bagi satunya lagi berkata, ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: آمين
1: آمين آمين آمين يا رب العالمين. Demikian azan bagi menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Dan auda azan sebentar tadi menandakan pertukaran takwim hijrah menjadi 1 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk hari ini auda, waktu maghrib akan berakhir pada pukul 7.51 minit malam. Selepas ini kami akan bawakan kepada auda siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Teruskan bersama kami Nasional FM, stesen menyebar informasi menjana inspirasi. Audah pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'min ayat 60 yang tafsirnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku niscaya aku memperkenankan doa permohonan kamu. Audah, doa itu adalah ibadat dan senjata orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya supaya berdoa dan memohon kepadanya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya supaya berdoa bersungguh-sungguh. Berdoa itu adalah pengakuan seseorang hamba terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga satu pengakuan bahawa tiada tempat meminta tolong melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu auda, setiap perbuatan yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya ada doa-doa yang khusus untuk kita baca. Berdoa adalah salah satu jalan untuk mendapat kekuatan, keyakinan, harapan, keberkatan, keredaan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam segala apa yang kita lakukan. Orang yang tidak berdoa bererti menutup bagi dirinya berbagai-bagai kebaikan dan mendedahkan dirinya akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tirmizi yang maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak meminta yakni berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud doa itu senjata orang mukmin. Ini bermakna doa itu mempunyai kelebihan dan fadilat yang amat besar dan amat banyak kepada kita orang Islam. Di mana melalui doa, keampunan dan rahmat akan diperolehi manakala musibah dan kesusahan boleh terhindar. Kerana jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan memperkenankan doa hamba-hambanya, niscaya jauhlah segala musibah dan kesusahan ini boleh terhindar. Kerana jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan memperkenankan doa hamba-Nya, tidak ada satu pun yang dapat menghalang. Demikian sedikit perkongsian mengenai dengan amalan berdoa. Dan sekarang kita ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
2: استعود الصلاة رحمكم الله استعود الصلاة رحمكم الله

سمع الله لمن حمده. الله

صحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad, dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Negara Brunei Darussalam meraikan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 dengan penuh tradisi dan gilang-gemilang. Kemuncak sambutan tersebut ialah istiadat barisan kehormatan dan majlis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam. Bertitah pada majlis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyentuh tentang beberapa kemajuan semasa serta cabaran yang turut mendepani negara, antaranya keutamaan kerajaan untuk memastikan simpanan strategik, khususnya bagi bahan api petroleum dan tong LPG bagi memenuhi keperluan harian, dan sektor bukan minyak dan gas yang telah menyumbang kepada lebih separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Dalam titah, baginda juga memperkenankan kerangka kerja dasar strategik pengurusan bencana atau Disaster Management Strategic Policy Framework. Kebawah Duli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmatnya mengizinkan berkumpul meraikan Hari Keputeraan Baginda pada tahun ini dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Beta ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak dalam dan luar negara yang telah menghantar perutusan ucap selamat kepada beta dan keluarga bersempena dengan perayaan ini. Sesungguhnya, usia 80 tahun adalah nikmat yang amat besar. Hanya Allah jua yang maha mengetahui akan hikmahnya. Dalam hampir 6 dekad memegang amanah, beta bersama rakyat telah menempuh pelbagai liku kehidupan yang membentuk negara ini menjadi apa yang ada sekarang. Kita juga bersama-sama menyaksikan peredaran zaman dari pembangunan asas kepada permodanan. Hanya satu sahaja yang tidak berubah, iaitu